Ad et ayul kito aj eya khashit ajdo akwe eya dilsi ebik ibedit ajn lahasi bin na aschoznit zingo she enat opi hijai na hona asht ako eya sitta nirego ha asidi betat ist egi bein lego betin shi na akito di betat ist egi yizden